te na yao esuka besuka na besuka besuka na besuka besuka na besuka Bana besuka na besuka.